0: ཁྱི དང ཆབ ཅིག ཐུ ཆེ་ལེགས་གི ལོག་ཏུན དེ་ཆེ་གུ་ཅིག་ཆེ་དེ་གེ་ལམ་ཉི་ཅིག་ཆུ་གི་དོར་ཡུན་ཕོག་པའི་ལམ་ཐུམ་ཆེ་མི་ལོག་ཏུན་ནུ་ཤུ་ཡུ་གུ་ཅུབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཤེ།
1: ཁྱི དང ཆབ ཅིག ཐུ ཆེ་ལེགས་གི ལོག་ཏུན་དེ་ཆེ་གུ་ཅིག་ཆེ་དེ་གེ་ལམ་ཉི་ཅིག་ཆུ་གི་དོར་ཡུན་ཕོག་པའི་ལམ་ཐུམ་ཆེ་མི་ལོག་ཏུན་ནུ་ཤུ་ཡུ་གུ་ཅུབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཤེ།
2: Namo chedingi yangdang dineto, tuyera pigurgi nogjang dineto. Tandal hingene senshimo dine, duyan lundine hong pwege tinamgi sengyuri nyamdra li zeshi.
3: Digali gune bibi ningzu, sagubara dawa yebe tse sumji soji ningi tori, yiren cho ne shido chungwara, gigab te sugyu ki lalaki lingjendu, lariyan bagay ki chachayu. Yiren shungjo ki jeyu seda bide, negab kyabda kaya chen mebari. Tawa yebe tse sumju nin, ari turim bunri ki ninti nga zamdu, ari maa ki lala ki lingzhen to ki yiren islam sa ji sung maa ki mishu punta pendong chebe jikje juk yu nyi la pa de yu bashi. Dini ari maa ki tawa jiki ring la yiren la maa kdun cha ju pe ting tangbu yin she jo yu. Yiren islam sa ji sung maa ki teji seda pe de ari da isre ki tading ki jo gu cheba te yiren cho ki mung mi da mangzo mangbu chime su yu. Tawiyu yiren lala ki lingzhen la jagui cheba tere, nganzu kunlen longi da zinzu bariya cheba pongi ri jeju yu. Tawa yibe tse sumju nin, eri maa ki zhungya mokjibu yi, nin te para eri maa ki cungzhu chusing geju kesum la, cungzhu lamdi gyudur ya chidun cheba da, cungzhu chusing sumki zhugyu nuba shorwa ma se, cungzhu chusing tingi la ya shibshi cheba da, chusing tingi ki jeyu kakdum ki langja la zisung shu ju genlin chedu ju yu je juba ri. Tawa yibe tse sumju nin, inji cudo congdun chadun xiongle kanki. Aman haisai bu chenggyu gi, soli zhungi gi sara, numzhu shik, ninxie gong, huar muzi soga zhugab, kangyi minmi shi be pengu gi jagui po yu. Mingara minna qime da, kuyu la ya shukin su si be ninshu negab jorumi je jue du.
0: Digile kune biwa nesu. Sabu lu si buri gi, tawa yibe tse sumju nin, ninti che zhu sabu lu si chenggyu gi cogong su. Zhuji chusin gudin lopay tuanjian tuantian, mi tuyun ki lamdo shorwa taan, mi nishu soksum, zhe ta xie yue jie juba shi. Gudin lopay chusin ti na, kyun mi nige chuchu rib tuyun yuba taan, tie chu mi nige sumchu sop tuyun gyab tu yuba shi. Zhe nishu guni namsi ngeba denbe genki, chukye le tuyun le kongki, zhuji chusin chukun ne tuanju chokjian zhe meba shi. Chusin ti rangar chukun ne tuanbe ji, sabu lu si chenggyu kali niya nijam ki cokong su gudin lo yuba shi.
3: Degalegunen bebe nizu, eri zhija gada xinze xi nga de telun tundu xigun hajang chibay menda gebe tungi ni dumara tun yu. Zhija gada nindo cho ne sanay dige jiling xigi na dawa gebe ci nishu gu nyingi chuzi chukji da karma sumji sop tun ye me su menda gebe tungi tun yu. Tungi te chu lo sumji suangala libe giba xig gilam to shorubata. Xen mi gula ya me gyun po yu ji jo du. Nindo cho ne, Minda gyoge mitji ki tseji yu samari je jubata. Mingara nindo cho ne, nisa togyu minna zinzung chibe kyabda kanyang che mebari. Chuzui kashe debeji, xinze xi nga de telun dungi chungmi dune kuydu minda gyabe tungin tunde minni gilamdu shorbata, mi gulu ya megyun po du.
0: Digile gune biwe ne cu, Eri Gekab Jilin Todam Chuki Dawa Gebe Tse Sumju Nin, Yali Sanna Ngatere Nebe, Chorun Chimu Gekab Jilin La Dawa Gebe Tse Nishu Gu Nin, Lupuru Topkya La Chulo Tumbata, Mingara Pejir Jita Chebaham, Yana Kasun Chamidu Gyurwe, Mina Nishu La Sinhu. Chorun Chimu Gekab Jilin Ge Letun Minne, Yali Sanna Ngati Chibi Deja Lekun Ta, Mina Kajim Ta, Chuesi Letun Beishin Yubashi.
3: Senga Namazo, Gongsa Sengyuri Nyandu Shugen, Basang Lama La Ta Renji Wendu Yin, Lizeng Gengur Nanggen Dawa Tsiring Lada, Sambian Lari.
4: Mimi Da Jiki, Nganzu Lakbar Chukiji.
5: Mimi Bu Jiki, Nganzu Lebur Chukiji.
4: Chuchudi Jiki, Nganzu Chuchu Lembar Chi.
5: Chakdo Yubi Chijuyi, Muchi Yishinze Lembar Chi.
4: Mi Jiki Ruyangshi, Gyeongju Chechwa.
5: Nyamjo Rimi Chewani. 恩济点点, 杨森喜气,
4: 色出康喜气, 于体民难, 用我气,
5: 米日卡克, 军机亚界党, 推梦苦逼你, 中华米日体, 索子内色党, 独秀内色, 热内色, 介意,

0: ཁྱི་བདུ་བེ་སིན་ཡུབ་ཐང་ཤི་རིམ་ཇོག་ཅེ་ཐང་རིག་ནེ་མང་པེན་ཚམ་ཅེ་ཆབ་དུན་ཤི་བེ་ལང་ལིན་སོ་ནམ་ཕུསུམ་ཚོ་བེ་ཆེ་གོ་ཅིག་ཅུ་ཆེ་ཡུ་ཅིང་ཆེ་གོ་ཐ་དག་ཡུ་ཀྲུང་གོ་ཁུང་ཅན་དང་ཡ་བ་ཐང་ཅི་ཚོ་རིན་ལུ་ཡ་བ་ཇུར་ཅུ་གོ་ཡ་བ་ལབ་ཆེ་མེ་གེ་ཡ་བ་མི་རི་ཐུན་ཅེ་ཡ་བ་ཅེ་གི་ཐུར་བ་གེ་ཅུ lepchi chasha la kyun yon ne gundi dongchi tunjin betup che yu chwesim dan simshu chambara che shin yu.
1: Sane ka ki dimji nimu che gu bigab, zhongyang ki dimbi tun chen ge gi gong tun tun kyun nembu chi ba ta, tun chung si cha gyun kyun ta, ge zhu long ju bong wa, tu jab ki nyam gyur ngon ba ta, pun chung ki ke chu bur tu tun bar che shin yu.
0: Jilu chitong gub yin ngab ju ngaji loro, pyo siwe jing chui dang wa ta, jilu chitong gub ye chup ju renga loro, pyo ran yon ju ngon su u nye di, pun chung ki lu yu gi shio le sar yang si che yu. Pyoran yon ju u nye chung ki longa chuchu ni jirda min bi longa chuchu si shi. Longa chuchu rin, Zhongko kong zhen dan gin gu zhi wo, pyon chung su jizho rin lu lam lu ta, mi ma mang zu sing wang zu bu ta, gyur ju gui che ba. Jun zhi jizho guo gu yun ne zhun car wa, gen yon ta nyam du jizho rin lu ting rib jen gi gi gip kyun yon ne zu zhun chi bi gyan lam sar bi to yu bi, mu na ne wu na ta, ji lu ne yar tun, u pun ne gyur chu, sing wang gyur ju ne mang zu, Gogane goye cho skyub jiki, lukyu rinxingi pukyur chenpo ngungyur chungwa ta. Jiso ki tuyengi nushu le jingzhu ta pyege chenpo chungdi, tuyudung lo chucha na longa tonggi chonggye chebi miyu ki ngozar duyu.
1: Lakbar tu, dangi chokchin chobgeba chokchun, lutun Xi Jinping ki soksi na we dang zhongyang ki, pyonchong ki letun le tong chenpo na wa ta. Jikep shu ji gungwa me pyonchong su doksip ta zubchi na war pepsin. 중앙기 표기래 통과기 숙명촌도 팅초부터 듬부촌에 뒤럽사비 단기 표경지취 땡기 나와타 변종기 땡링타 콩피 중컴 탄참 돕치르동아지 퇴진시 카세드 나와 시경시취 접탄심부 땡비 나와 전에 남찬 접탄심부 찰고 나와 변종기 유진 탁주치 삼야 탁주치 모토비 내퇴망부 탁주치로 제바 Tengwen drup sam yang drup mato ba lupe tun qin mangbo sik drup jie che di. Pyeongchon ki bianzhuo ji cuo pyege ki cha sha ka kyun yuang ne yar tun yuwa ta. Lu gyu rengxin ki chumzhe topkyu ro guindi dan yue.